nimba ushaka kwama uhura na satani biziba mu gihe uhora atacukora kandi mu gihe atacufise ukora umuntu wese azokwikorako abantu batinya kuvuga oya kuko batinya kunywa nabi n'abagenzi babo nimba udashobora kuvuga oya uzuba muri gahunda za buri wese kandi gahunda z'abantu zizo gutesha umwanya zizoba nyinshi cyane buri wese azobona ko yokwikorako kugira imufashe muri gahunda ziwe

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'amajambo.